0: melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
0: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
0: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
10: Harapannya kepada ketua terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
3: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
20: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
20: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu.

0: dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
0: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Satu informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Seputar Papua, pendengar, kebakaran hebat hanguskan ratusan rumah di kota Jayapura. Dari Jayapura dilaporkan kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 Bawa, Distrik Jayapura Utara Kota pada hari Senin kemarin 31 Agustus 2026. Kabak Ops Polres Jayapura Kota Kompol Nengah S. Gapar mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul di salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Saksi kemudian berteriak minta pertolongan karena melihat api mulai membesar, lalu warga pun menelpon kepolisian via 110. Merespon cepat kejadian tersebut, personil piket fungsi Polresta Jayapura Kota bersama Satuan Samapta Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan Unread Water Cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personil Satuan Samapta Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman bersama AWC Brimo Polda Papua, AWC di Samapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Pendengar, demikianlah satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 Bawa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada hari Senin kemarin 31 Agustus 2026.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

satu dari The Massive ya, featuring Rosa dengan Pernah Memiliki Hadir. Ya, sudah menemani kita pendengar tepat pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi, salam sehat buat semua dimana saja berada ya. Pagi jelang siang ya. Ya, sesaat lagi tepat pukul 11 di program Biak Siang hadir dengan berbagai program-program siaran kami. Kembali hadir menyapa dan menemani Anda pada gara di sepanjang siang ini.

Iya, pendengar Pemda Biak Numfor di mana menyalurkan bantuan beras pangan di pemerintah dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada sekitar 600 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova berlangsung pada Senin 31 Agustus kemarin 2026. Di mana pendengar, penyaluran ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. Ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga, ujar PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, mewakili bupati bertempat di Kelurahan Samova, pendengar. Dan Simon juga menyebut bahwa bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang layak menerima, khususnya kategori desil, sekaligus menjadi stimulan untuk memacu peningkatan ekonomi keluarga agar lebih sejahtera. Iya, pendengar, ia menegaskan penyaluran bantuan harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Untuk itu proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus menjalankan program ketahanan pangan. Program ini juga dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Samova khususnya dan Kabupaten Biak Numfor pada umumnya. Ya, pendengar, ujarnya langsung, Kepala Kelurahan Samova Obat Insan MSIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 219 219 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Di mana pendengar, penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap, masing-masing penerima manfaat mendapatkan satu karung berisi 10 kilo beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan. Di mana juga ia mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui Bulog dan Dinas Sosial atas bantuan ini. Semoga dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, ujar Kepala Kelurahan Samova Obet Ian Senem langsung. Menurut Obet juga, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Snerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Dan hal ini juga sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia juga berkomitmen bahwa ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama Pemda Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini. Ya, demikian satu informasi yang kami kutip langsung pendengar dari kbrnrri.co.id terkait Kelurahan Samova Biak salurkan beras kepada ratusan warga. Ya, terima kasih bersama Anda, masih bersama kami tetap di Prosatu Rari Biak. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar informasi Cek Fakta hadir menemani Anda di pagi ini. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026 di mana demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Di mana faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, bahkan dilansir dari laman kompas.com tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstran. Video tersebut Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS, di mana acara digelar di PT Asri Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sehingga informasi yang beredar dengan unggahan media sosial Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi mahasiswa dikategorikan informasinya bersifat hoaks atau tidak benar keakuratannya. Di mana Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri, padahal ini juga menjadi informasi hoaks beredar unggahan media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, bahkan dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar atas pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia mengungkapkan informasi tersebut tidaklah benar alias hoax dengan informasi yang tengah beredar dalam unggahan atau tagar media sosial dengan judul Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Informasi tersebut sekali lagi dikategorikan hoax atau tidak benar akuratannya. Demikian informasi Cek Fakta edisi hari ini, pendengar, 1 September 2026 bersama saya, Yapi Burdam.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Pukul 11:12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Salam sehat, semangat buat kita semua di hari ini yang tengah beraktivitas kembali, tengah cuaca cerah untuk nuansa siang ini, pendengar. Iya, semoga hari ini juga membawa hal-hal yang baik, yang positif, yang baru, yang terbaik juga di perdana 1 September 2026. Diharapkan juga apa yang menjadi fokus kerja ataupun juga apa yang menjadi capaian target kerjanya di hari ini semua dapat realisasi saja. Yang belum sempat realisasi di bulan kemarin, semoga bulan ini semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah difokuskan. Ya, seperti biasa, pendengar, bersama kita di siang ini dalam acara kita Titip Tembang Siang, Pro 1 Era Ribiak hadir kembali menyapa dan menemani Anda. Seperti biasa, Anda yang ingin bergabung, berbagi ucapan, sapaan, atau juga salam-salam di acara kita Titip Tembang Siang, saya nantikan saja di 0822 5163 4612. Di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 Era Ribiak, Anda yang ingin ngobrol secara langsung santun di udara sama saya, silakan. Saya nantikan saja layanan telepon kita juga di nomor yang sama. Atau juga Anda yang ingin berbagi melalui ucapan sapaan atau juga salam-salam ya, baik melalui via WhatsApp kita, pesan singkat WhatsApp 0822 5163 4612, silakan. Atau juga Anda yang ingin bergabung langsung, yang ingin berkomunikasi sama saya di udara, saya nantikan, monggo ya, yang ingin bergabung silakan saja 0822 5163 4612. Sembari menemani aktivitas Anda yang lagi sesantai mungkin di rumah, atau mungkin yang lebih berjibaku dengan semua aktivitas lainnya di kantoran. Oke, saya tunggu saja kebersamaan Anda di siang hari ini. Tuntas rutinitas, sayang rezeki juga di hari tetap ada untuk kita semua, amin. Dan dalam keadaan semuanya sehat-sehat saja juga, amin ya. Oke, saya nantikan saja via WhatsApp kita, baik melalui pesan singkat, saya nantikan, atau juga ingin bergabung ngobrol sama saya di sini, layan telepon yang sama 0822 5163 4612.

0: Oke, saya bacakan dulu yang sudah hadir melalui pesan singkat WhatsApp. Dengan siapa, di mana? Iya, 0822 sekian sekian. Selamat siang, Kak Yapi. Selamat siang juga ya. Salam sehat, selamat bertugas. Amin. Iya, makasih buat semua yang sudah bergabung ya. Pemilik nomor telepon 0822 51 sekian sekian. Ya, saya bacakan dulu. Tetap semangat buat yang bertugas. Selamat siang, request lagu dari Marcelina Umar. Judul lagunya Di Sini Ku Nanti Cintamu. Oke, dengan Mabel. Oke. Makasih buat Mabel yang sudah bergabung lagi di Manokwari, Papua Barat ya. Terima kasih buat Mabel, nanti akan saya pilihkan lagunya. Spesial buat Bung Yapi saja yang bertugas sampai tuntas dalam semua aktivitasnya. Oke, terima kasih buat Mabel. Yang berikut dengan Berti. Selamat siang Kak Yapi, selamat bertugas, sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih ya. Ya, mau request lagu nih, kalau boleh diputarkan lagunya dari Pampers, nanti dipilihkan aja lagunya. Spesial buat semua yang hari ini, semoga menghibur lagunya. Meskipun tengah cuaca yang panasnya minta ampun, tapi tetap semangat buat semua yang lagi menjalankan aktivitas. Oke. Makasih buat Berti, Mabel yang sudah bergabung. Yang lain saya bisa nantikan sejam melalui via telepon kita. Ada juga yang mau ingin bergabung sesingkat mungkin melalui pesan WhatsApp. Oke, saya tunggu saja. Layan telepon yang sama 0822 51 63 4612. Sesingkat mungkin dengan ucapan sapaannya, nanti akan saya hadirkan semua permintaan lagu juga yang di request. Sekaligus juga saya mau kasih ucapan buat hari ini yang tengah bertambah setahun usia, congratulation, happy birthday saja untuk semuanya. Hari ini merupakan hari jadi ya. Semangat buat semua, semoga terus murah rezeki, yang terbaik ditambahkan terus, amin. Oke, saya bacakan lagi dulu yang sudah hadir. Dengan siapa, di mana? Iya, ada Rafael Dimor yang sudah bergabung. Kita sapa dulu dengan Rafael. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, sayangku Yapi.
0: Oke, silakan Mabel, merequest lagu apa nih?
1: Tidak ada masuk jalur ya.
0: Belum, masih sepi nih. Pas mungkin Mabel yang masuk, yang lain ikutan kayaknya. Siap.
1: Mabel borong saja sudah. Satu lagu dari David Kurni.
0: David Kurni. Judulnya apa nih? Judul lagunya apa, Mabel?
1: Buah Hati di Manokwari.
0: Buah Hati di Manokwari. Oke. Siap.
1: Ya, buat keluarga-keluarga yang ada di Biak. Semoga terhibur selalu.
0: Siap.
1: Dadah. Dadah. Ini Merry juga, Merry hari ini.
0: Siap, siap, siap. Oke.
1: Oke, baik, Yapi.
0: Iya, Mabel. Dadah. Selamat siang. Iya, dari Mabel. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya pilihkan lagunya dari yang sudah request lagu tadi, Buah Hati di Manokwari katanya judul lagunya. Siap, nanti akan saya play menemani semua di siang hari ini yang jauh-jauh dari Makau sana, MKW maksudnya, bukan Makau, di luaran sana, Manokwari Papua Barat. Oke, saya hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih. Nah, ini tidak terasa waktu gulir juga cepat ya, 21 menit lepas dari pukul 11. Ini yang lagi bertugas, yang lagi sesantai mungkin dengan semua aktivitas lainnya, yang di rumah, yang di kantoran, semangat cayo ya, semangat terus ya. Oke, saya hadirkan satu beberapa rangkaian lagu yang sudah dipilih. Tetap semangat terus bersama saya di sini. Salam sehat, semoga terhibur. Saya hadirkan dulu langsung dari Marcelina dulu. Marcelina Umar, dari kusan lagu tadi juga yang sama. Ada dengan judul lagunya tadi, Di Sini Ku Nanti Cintamu. Oke, selamat siang, semoga terhibur buat yang sudah request lagunya.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Jika nanti penyampaian salawat azan suhur, maksud kami penyampaian azan suhur pada pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dengan semangat masih menemani Anda beberapa tembang hiburan. Ada dari Pampers Nostalgia Lama. Ini lagi saya bacakan dulu yang sudah hadir melalui pesan singkat kita dari 0822 9 iya 0821 993 2 3335, ya. Iya, selamat siang Bung Penyiar, selamat siang juga amat bertugas buat kakak yang sedang bertugas, tetap sehat selalu, diberkati dalam tugasnya, amin. Dengan Rina di seputaran pasar ikan, oke. Selamat siang juga buat Rina dan semua yang lagi pada bersibuk ria di sana, yang ada di pasar ikan sana. Semoga tetap semangat dengan semua aktivitas jual belinya, aktivitas dagangannya, aktivitas pasar. Apapun yang sedang diperdagangkan di siang hari ini, semoga laris manis dagangannya, amin. Gimana kondisi pasar untuk hari ini? Apakah ikan dengan kondisi harga yang masih relatif bisa terjangkau kah? Di info-info lah untuk kita di sini. Oke, makasih buat Rina. Sekedar iseng saja ya. Request lagu kak yang bertugas buat Bung Penyiar yang bertugas. Request lagunya Putri Pasania, judulnya Beta Bisa Gila. Waduh, sepanas begini jangan gila-gila dulu. Semangat buat semua di siang hari ini yang lagi pada stay tune terus, yang terus setia mendengarkan Pro 1 dari Biak di FM 96.1 MHz di edisi perdana 1 September 2026. Awal lagu semangat, jangan sampai heng-heng lagi. Oke, nanti saya pilihkan lagunya buat Rina, tetap standby saja, semoga terhibur lagunya dari Putri Pasania. Julnya tadi Beta Bisa Gila. Oke, saya lanjut lagi dulu yang sudah bergabung, gerangan siapa di mana. Ada pemilik 0822 9569 2404, ya. Dari Vero di seputaran Yafdas. Oke. Kakak request lagunya Iji Tafka, judulnya apa tadi? Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, nanti akan saya pilihkan lagunya. Ditunggu saja buat Vero, selamat siang buat kakak yang bertugas. Tetap semangat sampai semua tuntas rutinitasnya di hari ini, amin. Oke, dari Vero di seputaran Yafdas, Rina tadi di Pasar Ikan. Nanti akan saya pilihkan dua lagu yang sudah dipilih tadi. Semangat menemani nuansa siang kita untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk pendengar, nanti pada tanggal 3 sampai dengan 5 September RTB akan mengadakan kegiatan RFS di mana ada gerakan pangan murah, ada juga UMKM lokal, dan juga nanti ada berbagai aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di halaman kantor RRI. Ada waktu, ada luangkan waktu juga, ada berbagai macam produk-produk GPM ya, gerakan pangan murah yang akan di produk atau di promo dijual juga nanti di halaman kantor RRI Biak. Dari tanggal 3 hingga 5 September 2026 ini, datang jangan lupa untuk persyaratannya membawa kartu keluarga untuk membeli bahan-bahan sembako yang ingin Anda beli. Ya, bersama Pro 1 masih terus menemani Anda pendekar dengan berbagai aktivitas lainnya yang terus menemani suasana kita di siang hari ini. Ya, dia banyak ngoceh-ngoceh lagi. Dulu saya hadirkan beberapa rangkaian hiburan yang sudah dipilih tadi. Ada dari Putri Pasania, ada juga dari Pampers lagu tersisa tadi. Dengan judul lagunya tadi Nostalgia Lama sama Iji Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, kita dengarkan lagi dulu. Selamat siang, semoga terhibur. Satu dari Pampers menemani suasana siang kita. Semoga Nostalgia Lama bisa diubah jadi baru ya. Oke, semoga terhibur.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar dari Citavia dengan Sediaku Sebelum Hujan merupakan rangkaian lagu terakhir sekaligus menutup bersamaan kita di acara kita siang hari ini. Titip Tembang Siang Pro 1 Radibiak. Ya, tepat pukul 11:54 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan nanti untuk pada pukul 11:59 nanti dengan rangkaian azan suhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Dari Prosatu Arabia, kami yang bertugas, saya Ibu Berda, mengucapkan selamat menjalankan azan suhur untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan pemberitahuan pengumuman yang akan kami hadirkan untuk siang hari ini ditujukan kepada pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20, kalau telat bisa kena denda. Bahkan listrik diputus sementara, bongkar rampung di migrasi ke KWH Meter Prabayar. Tenang, cara bayarnya gampang banget, cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026, dapatkan mobile listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering Anda transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi segera di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Ya, pendengar, demikian untuk satu pengumuman yang kami hadirkan dari PT PLN Persero UP 3 Biak.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama program siaran kita selanjutnya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu daerah Senusantara. Kami hadirkan menggantikan rangkaian acara kita dalam cerita budaya edisi hari ini 1 September 2026. Kami hadirkan dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah yang akan hadir menemani ruang dengar Anda nanti hingga tepat pukul 13 atau pada pukul 1 siang nanti. Kita kembali akan simak penyampaian warta berita sentral dengan rangkaian berita olahraga dari Pro 3 Jakarta dengan dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Iya, rangkaian lagu-lagu Nusantara ya, yang terakhir dari Allah Holong Dohita milik lagu Batak yang sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Saya sekali tidak dapat saya sempurnakan hadir menemani ruang dengar Anda karena sesaat lagi kita akan menyimak penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta yang dirangkum dalam penyampaian dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 atau jam 1 siang saat ini.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi, berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetul mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin. Sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kaka dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kaka membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolis and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior. Yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat

dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: anget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bohongnya besar.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda. Demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian berita olahraga dari Pro3 Jakarta. Senang sekali Anda bisa bersama kami kembali dalam rangkaian siaran Pro1 Arabia edisi 1 September 2026 kembali dalam program Biak Siang saat ini. Pendengar, Anda masih bersama saya yang bertugas, Yepi Burdam, tetap setia untuk Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita melangkah dan program-program siaran selanjutnya untuk edisi siang ini hingga nanti pada pukul 15 atau ke jam 3 sore. Sebelum kita ikuti bersama penyampaian buletin siang Warta Berita Daerah, ya, nuansa lagu-lagu dangdut saya hadirkan menemani Anda juga yang ingin bergabung dalam acara kita Pro Dangdut siang hari ini. Dangdut adalah kita hingga nanti tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore nanti. Ya, saya juga nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama saya di acara Dangdutan. Namun sebelumnya juga saya hadirkan beberapa nuansa lagu dangdut. Awali suara kita di acara kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik, pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak, tepat pukul 15 saat ini atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia BIAK menyampaikan Buletin Sore edisi Selasa 31 September 2026. Beragam informasi menarik dan berbagai topik menarik kembali kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini dalam rangkaian Buletin Sore Warta Berita Daerah BIAK. Buletin selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama, sosialisasi kepatuhan jaminan kesehatan dan tenaga kerjaan 80 pekerja rentan di BIAK Mufor terima kartu jaminan sosial. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten BIAK Mufor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom BIAK Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati BIAK Mufor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan BIAK Mufor Joni Domeng menyampaikan, melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten BIAK Mufor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
2: Ini memang merupakan target dari pemerintah BIAK Mufor, lebih khusus Dinas Tenaga Kerja, untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana Dinas Tenaga Kerja menciptakan kondisi yang baik di perusahaan yang ada di BIAK Mufor. Yang kedua, dengan kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan bagi pengusaha pemberi kerja bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun pemberi kerja.
1: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten BIAK Mufor Yan Gerit Mateus Karubaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
3: Nah, itu sangat penting dilakukan atau ditaati oleh semua teman-teman yang bekerja di dunia usaha di dalam Kabupaten BIAK Mufor, sehingga mereka punya pekerja itu dilindungi. Jangan sampai sesuatu di suatu saat terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja. Itu selama ini kan terjadi banyak masalah, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak dalam hal kesehatan, dan di masa akhirnya pada mereka bekerja juga mereka keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu mereka punya hak sebagai jaminan pekerja tenaga sosial tidak diberikan karena mereka tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga kedapatan persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang baik sesuai aturan yang ada di Republik Indonesia.
1: Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua, termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang, serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang.
0: Pendengar, Perum Bulog Subdivre Kantor Cabang BIAK mulai menyalurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat Kabupaten BIAK Mufor sesuai jadwal penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bulog BIAK Amin Banjar mengatakan bantuan pangan tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten BIAK Mufor dengan total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 666 ton. Ia juga menjelaskan bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Amin juga menyebutkan penyaluran dilakukan di seluruh desa Kabupaten BIAK Mufor, yang mana penyaluran dimulai dari wilayah yang lebih dekat, sementara distribusi ke wilayah kepulauan akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan laut. Pendengar, Amin berharap masyarakat penerima dapat memanfaatkan bantuan pangan tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Kelurahan Samova Biak salurkan bantuan sosial berupa beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Ololuan berikut ini.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan bantuan beras pangan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 600-an keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mewakili Bupati sekaligus merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi keluarga agar hidup sejahtera. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Menurut Simon Rumpaisum, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus mengambil kebijakan menjalankan program ketahanan pangan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan beras ini, kiranya ini bermanfaat untuk membantu keluarga. Saya juga berharap ke depan ini juga dalam penyalurannya, baik itu di wilayah Kelurahan Samova maupun kelurahan lain hingga di kampung-kampung, jangan sampai disalahgunakan. Artinya bahwa benar-benar beras ini dapat tersalur kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori dalam desil tersebut sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat ya hari ini. Hari ini dari sisi ekonomi memang sangat berat perkembangan secara nasional kondisi kita, tetapi pemerintah terus dengan program ketahanan pangan secara nasional ini seperti yang kita lakukan saat ini di Kelurahan Samova, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
4: Sementara Kepala Kelurahan Samova Obet Yensen MSIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 2019 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap. Masing-masing penerima manfaat mendapat satu karung berisi 10 kg beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
6: Kami sudah salurkan itu, tapi kendala-kendala kami ada masyarakat yang di Kelurahan Samova yang berdomisili di kelurahan lain, mereka ini sudah bertahun-tahun tidak menertibkan administrasi pendudukan mereka. Dan mereka itu yang menjadi kendala untuk kami. Untuk itu, kami akan buat penertiban administrasi kependudukan sehingga yang kami layani di Kelurahan Samova adalah masyarakat di Kelurahan Samova. Harapan kami, semoga bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi sedikit beban ekonomi mereka.
4: Menurut Obet Yensenem, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Snerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Hal ini sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia berkomitmen ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya. Pendengar, sinergi Kabupaten Biak Numfor dan Memberamuraya melalui pelatihan pembuatan perahu fiber sebagai upaya peningkatan keterampilan SDM. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Memberamuraya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor, Senin 31 Agustus 2026 dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Memberamuraya. Kepala Dinas Sosial Memberamuraya, Lukas Senggi, hadir langsung mewakili Bupati menjelaskan pelatihan ini telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Memberamuraya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
2: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik ke depan, bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit-menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidan-bidan yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Memberamu datang berlatih di tempat ini.
1: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya Memberamu ke Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Memberamu Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Memberamuraya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan, baik itu perahu tetapi juga hal-hal lain sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga membuka akses konektivitas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten tetapi juga untuk kabupaten lainnya. Bukan hanya Biak Numfor saja yang jual fiber, tapi kita berharap ke depan masyarakat Biak Numfor juga bisa beli fiber dari Memberamu. Itu berarti sukses program dari gubernur, sukses program dari bupati untuk menjalankan program Astacita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Memberamuraya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, pendengar, ketersediaan stok beras di gudang Bulog Biak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor hingga 2027. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
5: Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Biak, Armin Banjar, mengatakan penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026 dan proses realisasinya dimulai dari dalam kota. Ia menyebut kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sama dengan beras sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan Jawa Timur, bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Menurutnya, untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Nunfor pada Ido dan Aimando, namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan di wilayah dalam kota terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk penerima manfaat masih mengacu data dari Kemensos, yakni desil 1-4, namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka penggantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa.
6: Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik bantuannya, jangan dijual, bisa dikonsumsi sendiri saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih akan berlanjut terus bantuan pemerintah untuk mensupport masyarakat akan sebagian pangannya. Kita fokus ini sambil lihat kalau cuaca agak tenang, kita langsung geser dulu dan duluan. Karena takutnya waktunya 30 September, takutnya jangan sampai tidak dikejar. Begitu kita terlambat selalu keluar, selalu masuk musim ombak lagi.
5: Menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton cukup hingga tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Ia berharap bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mewakili kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri kembali, kami sampaikan topik utama, pendengar. Ya, maksud kami rangkaian informasi tadi sekaligus mewakili kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Pimurda mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, sekian kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi sore hari ini. Selanjutnya masih banyak lagi rekan-rekan saya akan hadir menemani Anda di sepanjang sore ini. Edisi Selasa 1 September 2026. Beragam informasi, berbagai acara Share Pro 1 terus hadir menjumpai Anda, pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratunya.

0: bahkan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raini. Kanal informasi dan

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak BFM 96,1 MHz. Menemani Anda sore ini pendengar di Selasa 1 September 2026. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian selawat Nabi di pukul 17.56 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18.02 waktu Indonesia Timur.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

أشهد أن لا إله

الله أكبر الله

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Konu, Papua.
1: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
2: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
1: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
2: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
1: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
2: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
1: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
2: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
1: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
2: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1. Dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Seruni, Namena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Jayapura edisi Selasa 1 September tahun 2026. Berita selengkapnya bersama saya Dedi Hamdan. Edisi Selasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan saat membuka kebun karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anon Saudila dari RRI Nabire.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
2: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah di titik hotspot terakhir ya, ini dia sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
1: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD Loka Pelatihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan pelatihan produksi. Aktivitas ini.
4: Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini menyambut.

0: Mut Hangatlah yang memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya memberang Moki Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Memberang Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap kawasan pesisir, kebutuhan perahu ini sangat

0: nanti. Oraya mau memilih biak numfor. Harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu. Juga untuk kabupaten lainnya.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovenigul. Pemerintah Kabupaten Bovenigul sesuaikan asumsi pendataan dalam perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026. Dari Bovenigul dilaporkan Septianing Nurjana.
3: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovenigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovenigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Kebijakan umum alokasi pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Bapak Gubernur
3: lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Satu, penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam
3: dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bovenigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir, kita beralih ke berita olahraga. Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Naldi Kiasulia melaporkan dari RRI Jayapura.
5: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Jenderal Sikarsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
6: Jadi, satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya. Dan tentunya
7: sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Dan buat saya, menaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Ya. Dan Bu Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir, dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Itu sederhana harapan, dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang kita ada.
5: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gemah Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BFD FM 96,1 MHz. Baru kita ikuti tadi pendengar informasi-informasi dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura, produksi RRI Bovendigo. Dan saat ini pendengar pukul 19.25 waktu Indonesia Timur, kami akan menemani Anda dengan mimbar agama Kristen di malam hari ini, menemani Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Malam hari ini pendengar, untuk rangkaian mimbar agama Kristen kami hadirkan menemani Anda bersama GTTP Jemaat Veritas Biak. Selamat malam untuk Anda, selamat mengikuti.

sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPP RRI Biak dimanapun berada. Tuhan memberkati akan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kami dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dunia milik Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Roma pasal 16 ayat 17 hingga yang ke-18. Surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan, yang berlawanan dengan ajaran yang telah kamu terima. Jauhilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, melainkan perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan puji-pujian mereka memperdaya hati orang-orang yang tulus. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah waspadalah terhadap pengajaran sesat. Kalau kita melihat pengajaran sesat itu, kadang memang kita tidak bisa menyelaminya dengan baik. Kadang kita tidak menyadarinya. Nah, kalau seandainya pendeta kasih contoh, racun itu kalau ditaruh dengan di atas piring, kemudian di situ piring itu ada makanan, semua ada, kemudian warnanya ya mencolok, dan kemudian baunya juga sangat tajam, pasti makanan itu tidak akan orang makan. Sebab racunnya kelihatan, tercium, ya. Tapi kalau misalnya makanan itu ditaruh racun, racun itu tidak kelihatan, tidak berwarna, ya, kemudian dia juga tidak berbau, nah pasti kita akan memakannya. Nah begitulah contoh daripada ajaran yang sesat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menampilkan salah satu pemahaman teologis yang paling lengkap dalam kitab suci. Namun di bagian penutupnya Rasul Paulus tidak melupakan pentingnya realitas atau praktisnya dalam kehidupan bergereja. Paulus menyelinapkan peringatan yang tajam dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18 tentang bahaya pengajar sesat dan perpecahan. Dan peringatan ini memang sangat relevan bagi gereja masa kini yang hidup di era yang relativisme, juga ada infiltrasi ajaran palsu. Dan dalam konteks ini, kita melihat bahwa Paulus dengan kepekaannya terhadap perpecahan, walaupun Roma adalah surat yang menekankan Injil dan keadilan Tuhan Allah. Nah, mengapa Paulus menyisipkan peringatan dalam konteks ini? Karena Paulus juga dia sangat peduli dan kepeduliannya begitu besar terhadap kondisi kenyataan praktis gereja. Ya, orang-orang yang ada, jemaat yang ada di Roma. Dalam pasal 16, setelah menyampaikan salam sebagai bagian daripada penghormatan pribadinya, ia menaruh peringatan mendesak tentang perpecahan dan ajaran yang menyimpang. Nah, peringatan ini bukan disisipkan secara kebetulan oleh Rasul Paulus, melainkan merupakan bagian integral
dari kerangka pastoral Paulus. Kalau kita bisa melihat kerangka ini, maka gereja yang kuat secara doktrinal itu pun tidak kebal terhadap infiltrasi ajaran palsu dan perpecahan internal. Jadi ajaran sesat itu gampang masuk. Bahkan orang yang tidak punya pemahaman teologi itu sangat mudah untuk dimasuki, disusupi oleh ajaran sesat, dan dia mudah sekali mengajarkan ajaran sesat karena dia tidak punya konsep. Nah, mendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada hal yang menarik di dalam konteks ini, yaitu yang pertama adalah Paulus menggunakan istilah perpecahan. Dalam bahasa Yunani adalah dikostaisias. Nah, istilah Yunani ini menunjuk pada tindakan memecah kesatuan jemaat. Nah, perpecahan bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi sengaja menciptakan keretakan tubuh Kristus. Nah, salah satu contoh memecahkan keretakan tubuh Kristus adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak menyelesaikan persoalan. Kita tidak mendudukan persoalan. Nah, itu salah satu yang menjadi perpecahan, sehingga kita tidak bisa membuktikan kebenaran yang memang kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, seperti Bapak Gereja John Calvin, dia mengatakan perpecahan semacam ini adalah akibat langsung dari ketidaktaatan terhadap ajaran yang sehat. Tetapi karena ajaran sehat ini tidak dilakukan, maka muncullah ajaran yang tidak sehat. Nah, Calvin dia menuliskan bahwa di mana Injil dikabarkan dengan benar dan diterima dengan iman, disitulah kesatuan terpelihara. Tetapi ketika manusia lebih mengedepankan kehendak diri sendiri daripada kebenaran Kristus, maka muncullah perpecahan. Jadi harus memahami teks firman Tuhan dengan benar, harus memahami pemahaman dengan benar, dan menjalankan pemahaman itu dalam tindak tanduk praktis sehari-hari. Hal yang kedua yang menarik, ada kata godaan. Kata godaan itu dari bahasa Yunani skandala, yang berarti batu sandungan atau jebakan yang menggoda orang untuk jatuh dalam dosa. Kita dengar kata istilah skandal-skandal itu sebenarnya adalah batu sandungan atau jebakan yang menggoda orang untuk jatuh dalam dosa. Dan dalam konteks ini, pengajar palsu tidak hanya membingungkan secara teologis, tetapi menyesatkan secara moral dan spiritual. Jadi hati-hati kalau seorang pengajar di dalam gereja sudah mengajarkan segala sesuatu tetapi bertentangan secara moral, ya, maka hal itu sangat-sangat memprihatinkan. Seorang peneliti bernama Thomas Schreiner, dia mengatakan bahwa bentuk serangan spiritual terhadap Tuhan adalah penyesatan moral dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana berteologi yang baik dan benar. Kita mengerti bahwa memang banyak gereja mencoba untuk mengantisipasi ajaran-ajaran ini dengan mendirikan sekolah-sekolah atau STT atau fakultas teologi, dan mengkaji itu di dalam STT atau fakultas teologi itu. Tetapi yang bahayanya, banyak gereja dalam aliran kongregasional itu kadangkala memang tidak terawasi dengan baik. Nah, kadang karena ada kepentingan, sehingga ajaran itu diterima, seakan-akan semua diterima, padahal itu sangat-sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa ada kata godaan. Jadi semacam sandungan. Nah, jadi kalau misalnya kesesatan itu
disampaikan pasti akan menjadi sandungan. Nah, hal yang ketiga adalah ada kata ajaran, ajaran yang telah kamu terima. Dalam teks yang kita baca, ini menunjukkan kepada tradisi apostolik yang telah ditanamkan sejak awal mula gereja. Dan ajaran ini bukan sekedar kebiasaan gereja, tetapi suatu pemahaman yang bersumber dari pewahyuan ilahi. Dan ketika ajaran itu ditinggalkan, maka fondasi gereja dapat runtuh. Oleh karena itu, memang ada banyak suatu persekutuan gereja dibangun atas dasar pemahaman yang benar, tetapi tidak sedikit yang pemahamannya yang keliru. Apalagi pemahaman itu dibangun atas pengalaman seseorang. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini dikatakan, hindari mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, pengajar sesat, siapakah mereka? Nah, Paulus menekankan bahwa orang-orang ini atau pengajar-pengajar sesat ini tidak melayani Kristus, tetapi perut mereka sendiri. Menggunakan kata-kata yang muluk dan pujian untuk memperdaya hati yang tulus. Nah, bagian ini dapat diartikan bahwa ciri khas pengajar palsu atau sesat itu juga, mereka pandai berkata-kata, manis dalam pendekatan, namun tidak menggambarkan salib Kristus. Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita harus menyadari bahwa kekristenan itu tidak lepas dari salib, penderitaan. Dan kalau ditanya, Pak Pendeta, berapa lama penderitaan itu? Saya mau katakan bahwa seumur hidup. Bahkan kita kadangkala Tuhan tidak melenyapkan atau menghilangkan atau menyembuhkan penyakit dalam diri kita. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, penyakit itu tidak akan merusak kita. Tetapi penyakit itu akan menjadi batu loncatan bagi kita untuk melihat betapa besar kasih karunia Tuhan. Ya, karena itu kekristenan identik dengan salib. Nah, kalau seandainya dalam kehidupan kekristenan bergereja hanya disampaikan berkat, berkat, kesembuhan, berkat, kesembuhan, kita akan mulai melihat bahwa ini sudah mulai kurang sehat. Sebab dalam pengajaran kitab suci, penderitaan itu adalah kasih karunia. Kita bandingkan dalam Filipi 1 ayat 29, dikatakan kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi menderita bagi Kristus. Nah, menderita itu adalah kasih karunia. Jadi, karena itu kasih karunia, maka kita harus terima kasih karunia itu. Jadi beban kita, penderitaan itu harus kita pikul. Karena itu kalau misalnya khotbah-khotbah yang disampaikan dari pengajar palsu, kalau tidak menceritakan tentang Kristus, maka itu adalah kepalsuan. Nah, itulah sebabnya seorang teolog bernama Martin L. Lloyd, dia mengatakan ciri khas pengajar palsu itu mereka selalu menggunakan pendekatan yang berbau materi. Ya, contoh ya, tiba-tiba Anda sudah bergereja, teman tiba-tiba datang kemudian tawarkan Anda, "Ayo ke gerejaku. Ya, di situ kami ada pembagian sembako, ya kami ini." Atau Anda sedang tiba-tiba ditelepon terus-menerus, "Ayo dong datang." Nah, Anda datang pertama, nah kedua Anda dijemput dan sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara yang sebenarnya menjadi pergumulan bagi gereja hari ini. Apakah gereja sebagai institusi hanya memindahkan bagaikan ikan di kolam yang satu, pindahkan di kolam yang lain? Begitu. Padahal kita diminta supaya untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa yang belum mendengarkan, termasuk pendeta hari ini, kepada para pendengar yang mendengarkannya. Jika Anda belum percaya pada Kristus, maka bertobatlah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau diselamatkan, dan Roh Kudus akan memimpin engkau kepada kebenaran yang satu, kepada kebenaran yang lain, sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, oleh karena itu,
apa yang dituliskan oleh Lloyd Jones, dia mengatakan bahwa mereka, pengajar palsu itu, selalu mengejar keuntungan pribadi. Mereka selalu menampilkan finansial. Mereka menampilkan kekuasaan. Bahkan mereka selalu mementingkan reputasi. Ya, dia menuliskan itu bahwa mereka selalu mengkhotbahkan hal-hal yang jauh daripada Yesus. Jauh daripada penderitaan. Jauh daripada Via Dolorosa. Oleh karena itu, kita penting melihat bahwa kalau pemberitaan hanya sebatas itu, maka kita mulai mengalami

bukan pengalaman pribadi atau konsensus budaya, tapi harus dengan firman. Jemaat harus menjadi komunitas yang begitu baik dan dapat memeriksa segala sesuatu apakah itu menurut kitab suci atau tidak berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Hal yang kedua adalah dikatakan jauhilah mereka. Mereka tidak menyuruh berdialog atau berkompromi. Dan inilah yang disampaikan Paulus bahwa tidak menyuruh untuk berdialog dengan mereka tetapi jauhi. Ini adalah bentuk pemisahan rohani demi melindungi kawanan domba. Dalam pengajaran reform, itu disebut sebagai marks of the true church, yaitu pemberitaan firman yang murni dan pelaksanaan sakramen dengan benar. Serta ini yang kadangkala dilupakan oleh gereja, yaitu penegakan disiplin gereja terhadap pengajar-pengajar palsu dan pemberita-pemberita palsu. Dan pendeta mau katakan bahwa ketika gereja gagal menegakkan disiplin terhadap pengajar sesat, maka gereja sedang menggali kuburnya sendiri. Sebab apa? Kok gereja bisa disesatkan? Kenapa? Karena dia menyimpang dari kebenaran. Makanya penting sekali seorang pengajar itu, dia harus pengajar kebenaran, dia harus belajar dengan baik. Dia sekolah dengan benar. Ya. Oleh karena itu, apa yang menjadi hal yang penting bagi kita, bagi pendengar saat ini adalah bahaya ajaran yang begitu populer dan menyimpang banyak pada khotbah-khotbah zaman ini, maka kita harus belajar bahwa itu adalah bagian daripada kekuatan. Tetapi ingat, itu juga bisa menjadi penghiburan instan dari pertobatan sejati. Kita harus tahu bahwa ada ajaran tentang kemakmuran, manifestasi, atau energi rohani yang seringkali menyimpang dari Injil yang murni. Gereja harus memiliki kepekaan teologis untuk mengidentifikasi penyimpangan ini. Sebab masalah gereja modern bukanlah kekurangan metode, melainkan kekurangan kebenaran. Sehingga, coba lihat, ada selalu dikatakan oleh mereka yang bernama seorang motivator, dia selalu berkata begini, apa kabarmu? Luar biasa. Nah coba dibayangkan kata luar biasa ini seperti apa. Ya, kalau jantung kita berdetak itu luar biasa, berarti kita itu apa ya, bisa pecah pembuluh darah itu. Nah luar biasa itu tidak selalu baik. Tapi biasa-biasa saja, itu pasti normal. Tapi kalau segala sesuatu luar biasa, wah, bukankah itu seakan-akan kita mengada-ada? Nah, hati-hati dengan istilah-istilah di dalam kehidupan sosial yang memang kadangkala itu enak didengar. Tetapi sebenarnya dia memiliki pengertian yang berbeda. Entahkah itu sebagai suatu spirit, entahkah itu sebagai suatu katakanlah pendorong, tapi hati-hati dengan kalimat dan bahkan kita mengakuinya dengan segala keberadaan kita. Wah, baik-baik saja, luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti itu kita perlu untuk pikirkan dengan baik untuk menjelaskan, untuk menjawab sehingga kita tidak salah kaprah mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang yang sedang berbicara. Nah hal yang selanjutnya bahwa dikatakan pengajar sesat itu memperdaya hati orang yang tulus. Nah ini ironisnya yang sering menjadi korban adalah orang-orang yang tulus dalam gereja, yang haus akan kebenaran namun minim pemahaman doktrinal. Oleh sebab itu gereja harus mendidik jemaat untuk bertumbuh dalam doktrin dan pengetahuan kitab suci. Nah jadi penting sekali ini. Lalu selanjutnya, antara pemisahan dan kasih, banyak yang berpikir bahwa menjauhi pengajar sesat adalah tindakan yang tidak kasih. Namun menurut pendeta bahwa kasih sejati tidak dapat terpisah dari kebenaran. Faktanya, kasih yang sejati berani mengatakan tidak terhadap

yang salah demi keselamatan yang kekal. Jadi pemahaman teologi harus bertumbuh dan berkembang. Yang terakhir adalah bagaimana strategi gereja secara praktis dalam hal ini. Tentu pendidikan teologi jemaat harus menjadi penting. Ada kelas-kelas pengajaran kitab suci, ya, menekankan kebenaran. Kemudian perlu penerapan disiplin mengikuti setiap pengajaran-pengajaran gereja yang sudah ditentukan oleh sinodenya atau mungkin gembalanya yang secara teratur, tapi perlu disandingkan dengan kebenaran kitab suci. Nah, sebagai kesimpulan bahwa seruan Paulus bagi gereja di zaman Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18 bukan hanya peringatan untuk jemaat abad pertama, tetapi konteks itu juga bagi abad saat ini yang dikepung oleh pemahaman pluralisme yang keliru, sinkretisme, dan Paulus mengajarkan bahwa menjaga doktrin bukan sekedar usaha intelektual, tetapi tindakan kasih bagi tubuh Kristus. Ada tiga prinsip yang penting yang bisa diambil dari sini. Itu yang pertama, waspadalah terhadap mereka yang menyebabkan perpecahan dan penyimpangan doktrin. Yang kedua, teguhkan pendirian di atas ajaran apostolik yang telah kita terima. Yang ketiga, jangan kompromi terhadap kebenaran demi popularitas atau kenyamanan. Sebagaimana itu oleh seorang penginjil, dia katakan bahwa sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah zaman yang jahat, kita harus tetap menjadi garam dan terang, dan tetap setia memberitakan kebenaran serta menjaga kemurnian ajaran Kristus. Oleh karena itu, pendeta mengakhiri bahwa pengajar sesat kadangkala kita tidak bisa bedakan. Tetapi satu syarat yang kita bisa lihat, kalau semuanya berujung pada materi dan pengorbanan, penderitaan daripada Kristus tidak disampaikan, maka kita perlu berhati-hati. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Dan kami bersyukur apa yang bisa kami dengarkan, pelajari dari kitab suci dalam dua ayat yang kami baca ini. Biarlah membawa pemahaman baru bagi kami untuk waspada terhadap pengajaran dan bahkan pengajar sesat. Oleh karena itu, Bapa di surga, pendengar dimanapun berada, Tuhan berkati. Selama ini mereka belajar, dituntun oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta, anak-anak Tuhan yang dituntun oleh orang-orang yang dipilih Tuhan, baik itu majelis, penatua, diaken, yang dengan setia mereka belajar dan juga mengajar, menuntun jemaat pada kebenaran ilahi, biar Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pimpinan karyawan LPPR Biak, Tuhan berkati. Kami juga mengingat kondisi daerah kami yang panas, dan memang ada beberapa titik yang sudah turun hujan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hujan sehingga bisa memberikan suasana, bahkan juga cuaca akan stabil dan normal, sehingga itu semua bisa membawa kami beraktivitas dengan baik. Dan kami berdoa supaya saudara-saudara kami, tim penanggulangan bencana yang bekerja, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan akhir-akhir ini mereka bekerja memadamkan titik-titik api yang ada. Tuhan tolong berkati demikian supaya apa yang mereka kerjakan itu boleh semua terpadamkan dengan baik. Tuhan sadarkan juga untuk pendengar semua untuk saling mengingatkan supaya dapat menjaga untuk tidak dulu membakar kebun ataupun mengelola, dan dengan membakar tetapi juga untuk menunda dulu sampai pada waktunya sehingga semuanya berjalan dengan normal. Bapa di surga, kami berdoa saudara kami yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing,
yang di rumah sakit Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, pakai para dokter, para medis, saudara-saudara yang mendampingi, baik suami, baik istri, baik anak. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka yang mendampingi juga diberikan kekuatan, supaya mereka bisa mempercepat kehadiran mereka, membawa suasana sejuk, perhatian, sehingga orang yang sakit itu boleh cepat sembuh. Saya percaya tangan Tuhan akan memakai obat-obat yang sudah diberikan oleh para dokter, para medis, untuk menyembuhkan mereka. Mereka yang sakit di rumah juga Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, apapun penyakitnya. Saya percaya kesembuhan berasal dari Tuhan, karena di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya, kamu telah menjadi sembuh. Dan saya percaya kesembuhan bisa datang secara langsung, tetapi juga kesembuhan datang secara bertahap. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala kemurahan kebaikan Tuhan akan selalu memberkati Kabupaten Biak Numfor dalam pengembangan kehidupan masyarakat, bahkan kebersamaan, kemajuan, baik gereja-gereja bisa bersatu padu, juga toleransi yang harus dikedepankan sehingga kami menjadi masyarakat yang saling menghargai, menghormati demi kemajuan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

0: Siang itu suasana musala kampus cukup lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menyatu dengan lantunan takbir dan seseorang yang masih menunaikan sholat. Di pojok ruangan, dua mahasiswi tampak baru saja menuntaskan doa terakhir mereka. Ainun, gadis pendiam berhati rapuh, duduk memeluk lutut. Sorot matanya kosong, menyimpan beban yang tak pernah benar-benar ia bagi. Di sampingnya ada Eka, teman satu kampusnya, dikenal ceriwis dan agamis. Ia sering jadi tempat bertanya bagi teman-temannya, meski kadang tak menyadari luka yang tersembunyi di balik senyum orang lain.
1: Eka, belakangan aku ngerasa lelah kali lah. Kayak semuanya tuh numpuk di kepala dan dadaku. Berat kali. Bacaan doa dalam sholat aja, sampai ngawur aku bacanya.
2: Ya elah Nun, baru juga semester 5. Belum juga jungkir balik buat skripsi. Jangan lebay lah Nun. Kalau lagi ada masalah tuh, biar enteng anggap aja ujian. Ya sabar-sabar dulu kita. Perbanyak sujud. Deketin diri sama Allah, insya Allah ringan tuh Nun.
1: Iya, mungkin aku lebay ya. Emang aneh aku udah sampai rasanya punya pikiran untuk pergi hilang dari semua ini.
2: Apa sih Nun? Kok kepikiran sampai bunuh diri? Aduh, jangan ngawur ya Nun, itu dosa besar. Kamu kan tahu sendiri soal itu. Jangan sampai aku ceramah ini panjang lebar. Udah, sabar aja dulu. Kan masalah itu gak ada yang abadi. Pasti berakhir juga kan?
1: Iya. Aku emang kelewatan lebay belakangan ini.
0: Menjelang maghrib, kos-kosan putri itu riuh seperti biasa. Campuran suara nyanyian, teriakan ibu kos, dan keluhan penghuni lain menciptakan keributan yang khas. Di salah satu kamar, Eka sedang duduk santai bersama Sarah, teman satu fakultas yang dikenal kalem dan peka. Obrolan mereka sore itu berubah serius ketika nama Ainun kembali disebut.
2: Ini kos-kosan lama-lama makin kebun binatang aja, ribet kali. Sarah, ngomong-ngomong tadi kan di musola, si Ainun agak aneh lah. Dia ngomong, pingin hilang aja dari dunia nih. Aduh, geleng-geleng aku. Aku semprot aja tadi dia, jangan lebay aku bilang. Padahal kami baru siap sholat juga.
3: Tunggu. Mau bunuh diri maksudmu? Ainun bilang kayak gitu.
2: Nggak langsung bilang bunuh diri lah. Dia bilang, pingin hilang dari dunia nih. Tapi kan, ya gitu-gitulah artinya. Banyak kali drama dia tuh, lebay kali. Kuceramain juga tadi dia. Apapun masalahnya, sabar aja dulu. Pasti kan berlalu juga masalah itu, kan?
3: Eka, aku liatnya itu bukan drama. Itu tandanya makin gak jelas dan makin mengkhawatirkan si Ainun itu. Aku tuh pernah ngeliat dia tuh kosong tatapannya. Sampai dia terkejut masa waktu ku kagetin. Dia juga pernah kulihat nangis diam-diam di perpustakaan.
2: Maksud kamu? Dia beneran mau... apa sih? Aduh, nyari kepala aku tiba-tiba. Gimana ya, Sarah? Apa Ainun itu serius? Astagfirullah.
3: Aku ke kos dia lah sekarang.
2: Tunggu. Aku ikut.
0: Langit mulai temaram. Senja perlahan menutup hari. Dengan napas terenggal dan langkah tergesa, Sarah dan Eka berdiri di depan pintu kamar Ainun. Wajah mereka diliputi gelisah. Ada firasat buruk yang tak bisa ditepis.
2: Assalamualaikum.
3: Dia lagi sholat ya?
2: Kalau lagi sholat, dia pasti besarin suara takbirnya. Ainun, aku tahu kamu di dalam. Ini aku, Eka, buka pintunya.
3: Apa kita dobrak aja? Atau panggil ibu kos? Cepat, Kak, minta kunci cadangan.
2: Gimana?
3: Apa itu, Eka? Ya Allah, tolong, ada yang coba bunuh diri.

0: Malam turun perlahan, membungkus lorong rumah sakit dengan hening yang menyesakkan. Di sebuah ruang perawatan, dua sahabat duduk menggenggam tangan seseorang yang hampir saja terlepas dari hidupnya. Tak ada kata yang cukup untuk menebus luka, tapi kehadiran adalah awal dari pengampunan.
1: Ainun, maafin aku ya. Aku ngerasa bodoh kali. Aku sibuk ngerasa benar sendiri, gak ada empatinya. Sibuk ceramain kamu, tapi gak benar-benar ada di posisimu. Maafin aku ya, Ainun. Aku salah.
2: Aku lelah. Lelah.
3: Gak apa-apa, Ainun. Kamu boleh lelah. Kamu boleh menangis. Jangan ditahan. Jangan malu. Luapkan saja. Kami di sini ada untuk kamu. Kami peduli. Orang tuamu juga nanti akan ada di sini. Kita hidup saling menguatkan. Kami bersamamu, Nun.
0: Kita sering terlalu sibuk menjadi hakim, sibuk memberi nasihat, sibuk merasa paling tahu, hingga lupa mendengarkan, lupa memeluk, lupa hadir. Padahal yang dibutuhkan hanyalah telinga yang bersedia mendengar dan hati yang tak menghakimi. Dalam hidup, kadang yang menyelamatkan bukanlah kata-kata, tapi keberadaan. Jadilah ruang aman, tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Karena setiap kita bisa jadi cahaya kecil di lorong gelap seseorang.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia BIA. Salam jumpa untuk Anda pendengar di edisi hari ini, untuk edisi Selasa di 1 September 2026. Di day part keempat bersama saya Amanda dan operator teknik ada Bung Yohanes Samperante yang menemani nanti hingga tutup siaran untuk kebersamaan kita di malam ini. Masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Masyur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10 ribu itu juga tidak mudah.
10: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur?
10: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
9: tidak.
10: Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora, Budi Arianto Muslim, menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Ya, satu dari Paramita Rusadi dengan Janjiku. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar kita bersama di acara Golden Memory malam hari ini nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu di kebersamaan kita malam hari ini Golden Memory, seperti biasa di line telepon 0822-5163-4612. Atau juga yang mau kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1, di nomor yang sama pendengar 0822-5163-4612.

0: Ya untuk Anda yang mungkin sedang bersantai, menikmati kebersamaan bersama keluarga di malam ini, selamat malam saja untuk semua. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung ya. Iya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mansar Udin Palu, Kota.
0: Oke, silahkan Mansar. Apa judulnya tadi Mansar?
1: Kau dan hatimu.
0: Kau dan hatimu, oke.
1: Baru tahun kelima.
0: Iya.
1: Wah, kenapa semua yang melakukan itu di malam hari ini, di mana saja berada, di kota, di sudut-sudut kota, ada yang buat selamat malam, selamat malam.
0: Iya.
1: Kalau

0: itu yang lagi di luar kota semua lewat pala lewat berapa saja kalau lagi balik bisa tempat lagi. Terima kasih buat balik ke studio Showy.
1: Baik, terima kasih, selamat malam.

0: Ya, penelpon pertama kita tadi ya, ada Mansal dan Valen yang sudah bergabung. Satu lagu dari Meriam Bellina, Kau dan Hatimu. Baik, kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Gerti di Samudra Nita.
0: Oke, silakan Gerti.
1: Iya. Gerti mau request lagu dari Penal Brokil.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Simponi.
0: Simponi. Oke. Okay.
1: Lagu ini kirim buat Simponi lagi monit di malam hari ini. Tepatnya selamat malam. Selamat beristirahat. Juga buat Bunda yang bertugas. Sukses lagi.
0: Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Baik, dari Gerti juga sudah bergabung ya di kebersamaan malam hari ini. Satu lagu yang di request tadi, Simponi. Ditunggu aja lagunya ya, nanti akan dihadirkan. Iya, saya bacakan dulu satu yang sudah bergabung melalui chat ya di WhatsApp. Halo RRI, selamat malam. Selamat malam juga. Salam kenal Rafael Siren di Mandiri Dalam. Saya mau request lagunya Lionel Richie, Stuck on You. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Rafael ya yang sudah bergabung. Lagunya nanti akan dihadirkan ya. Ditunggu saja. Tetap bersama di Pro 1 RRI ya. Baik, 21 menit. Ya, pukul 21 lebih 59 menit maksudnya ya. Kita masih bersama pendengar di Golden Memory malam hari ini, di hari Selasa, di hari yang pertama di bulan September. Tidak terasa ya, kita sudah di bulan ke-9 di tahun 2026 ini. Baik, kalau belum ada, saya hadirkan saja dulu ya satu lagu dari Meriam Bellina yang di request tadi ya di kebersamaan malam hari ini, Kau dan Hatimu.

0: Tiga lagu sekaligus sudah saya hadirkan pendengar ya, yang tadi sudah di request. Mengantarkan kita saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama di Golden Memory malam hari ini, nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon atau bisa juga kirimkan pesan chat Anda. Iya, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Panji.
0: Oke, silakan Panji.
1: Mau request lagunya Kita Pertama Sari.
0: Judulnya?
1: Judulnya Bidadari Yang Terluka.
0: Oke.
1: Oke, buat semua-semua saja. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.

Ya, dari Panji sudah bergabung ya, satu lagu dari Ita Purnamasari, Bidadari Yang Terluka, yang di request. Baik, silakan lagi yang lain, 0822 5163 4612.

Baik, kalau belum ada, langsung saja saya hadirkan ya satu lagu dari Ita Purnamasari, Bidadari Yang Terluka, yang di request Panji. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Bukankah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Demikian kebersamaan kita di Golden Memory untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan semua lagu yang sudah dihadirkan bisa menemani dan menghibur Anda semua di kebersamaan kita di biak malam ini. Selanjutnya pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 36 menit. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda di Pesona Nusantara nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Ya, pendengar dimanapun berada, pukul 23 lebih 2 menit saat ini kami cukupkan rangkaian lagu-lagu daerah Kerawang dengar Anda di kebersamaan Pesona Nusantara. Dan kita sudah berada di penghujung program untuk menemani Anda dalam diary malam. Kembali lagu-lagu pilihan akan menemani Anda pendengar nanti hingga pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan pendengar, mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik Bung Yohanes Amperante, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Kembali mengudara menemani Anda untuk edisi pagi ini, edisi Kamis 2 September 2026. Beragam informasi kembali kami hadirkan untuk Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami yang bertugas, saya Pi Burdam bersama rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami di sepanjang pagi ini. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, selamat pagi. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Berbagai nuansa rangkaian program siaran kami kembali hadir menemani Anda untuk edisi pagi ini. Edisi Kamis. Ya, maksud kami Rabu 2 September 2026. Berbagai nuansa program-program siaran kami hadir menyapa dan menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga nanti pada pukul 24.00, dan berbagai informasi ragam acara siar kami yang terus mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang edisi pagi ini, pendengar. Ya, untuk itu kami kembali menyapa dan menemani Anda dengan program Lentera Hati Kristiani yang akan kami hadirkan di edisi Rabu 2 September 2026. Dengan Lentera Hati Kristiani, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan kembali untuk Anda, menemani suasana pagi kita untuk edisi hari kedua di bulan September 2026. Untuk edisi pagi ini, pendengar, nanti hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, pendengar, khusus bagi Anda yang mendengarkan, menyimak, atau mengikuti siaran kami di sepanjang pagi ini, baik melalui FM 96.1 MHz atau juga Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital, RRI Co-ID. Selamat pagi dan salam sehat bagi Anda di mana saja berada. Dan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, semoga terhibur dengan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu Lentera Hati Kristiani yang terus memberkati kita di sepanjang pagi ini dengan program Lentera Hati Kristiani di edisi Rabu 2 September 2026.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar rangkaian Buletin Pagi Warta Berita Daerah Pagi ini mengawali kebersamaan kita edisi pagi ini, edisi Rabu 2 September 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam rangkaian Buletin Pagi, selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burda. Pendengar, kita awali berita pertama. Perum Bulog Subdivre Kantor Cabang Biak mulai menyalurkan bantuan pangan beras masyarakat bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor Papua sesuai jadwal penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bulog Armin Banjar mengatakan bantuan pangan tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Biak Numfor dengan total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 666 ton. Ia juga menjelaskan bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Armin menyebutkan penyaluran dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Biak Numfor. Penyaluran dimulai dari wilayah yang lebih dekat, sementara distribusi ke wilayah kepulauan akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan laut. Ia berharap masyarakat pemerintah dapat memanfaatkan bantuan pangan tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Sosialisasi kepatuhan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan 80 pekerja rentan di Biak Numfor terima kartu jaminan sosial. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
1: Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Joni Domeng menyampaikan, melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
2: Ini memang merupakan target dari pemerintah Biak Numfor, lebih khusus Dinas Tenaga Kerja, untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana Dinas Tenaga Kerja menciptakan kondisi yang baik di perusahaan yang ada di Biak Numfor. Yang kedua, dengan kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan bagi pengusaha pemberi kerja bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun pemberi kerja.
1: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Karubaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
3: Itu sangat penting dilakukan atau ditaati oleh semua teman-teman yang bekerja di dunia usaha di dalam Kabupaten Biak Numfor, sehingga mereka punya pekerja itu dilindungi. Jangan sampai sesuatu di suatu saat terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja. Itu selama ini kan terjadi banyak masalah, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak dalam hal kesehatan. Dan di masa akhir ya, pada mereka bekerja juga mereka keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu mereka punya hak sebagai jaminan bekerja tenaga sosial tidak diberikan karena mereka tidak mengikuti apa aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga kedapatan apa persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang baik sesuai aturan yang ada di Republik Indonesia.
1: Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua, termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang, serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang.
0: Kelurahan Samofabi yang salurkan bantuan sosial berupa beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan bantuan beras pangan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 600-an keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mewakili Bupati sekaligus merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi keluarga agar hidup sejahtera. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Menurut Simon Rumpaisum, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus mengambil kebijakan menjalankan program ketahanan pangan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan beras ini, kiranya ini bermanfaat untuk membantu keluarga. Saya juga berharap ke depan ini juga dalam penyalurannya, baik itu di wilayah Kelurahan Samova maupun kelurahan lain hingga di kampung-kampung, jangan sampai disalahgunakan. Artinya bahwa benar-benar beras ini dapat tersalur kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori dalam desil tersebut sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat di hari ini. Hari ini dari sisi ekonomi memang sangat berat perkembangan secara nasional kondisi kita, tetapi pemerintah terus dengan program ketahanan pangan secara nasional ini seperti yang kita lakukan saat ini di Kelurahan Samova, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
4: Sementara Kepala Kelurahan Samova Obet Yensen MSIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 2019 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap. Masing-masing penerima manfaat mendapat satu karung berisi 10 kg beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
6: Kami sudah salurkan itu, tapi kendala-kendala kami ada masyarakat yang di Kelurahan Samova yang berdomisili di kelurahan lain, mereka ini sudah bertahun-tahun tidak menertibkan administrasi pendudukan mereka, dan mereka itu yang menjadi kendala untuk kami. Untuk itu kami akan buat penertiban administrasi kependudukan sehingga yang kami layani di Kelurahan Samova adalah masyarakat di Kelurahan Samova. Harapan kami semoga bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi sedikit beban ekonomi mereka.
4: Menurut Obet Yensenem, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Snerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Hal ini sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia berkomitmen ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.
0: Pendengar, sinergi Kabupaten Biak Numfor dan Mamber Rabo Raya melalui pelatihan pembuatan perahu fiber sebagai upaya peningkatan keterampilan SDM. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor Senin 31 Agustus 2026 dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamberamo Raya. Kepala Dinas Sosial Mamberamo Raya, Lukas Senggi, hadir langsung mewakili Bupati menjelaskan pelatihan ini telah tertutup tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Mambura Muraya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
7: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik ke depan, bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Mambura mau datang berlatih di tempat ini.
1: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
8: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya Mambura Muki Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mambura Muraya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mambura Muraya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan, baik itu perahu tetapi juga hal-hal lain, sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga membuka akses konektivitas bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten tetapi juga untuk kabupaten lainnya. Bukan hanya Biak Numfor saja yang jual fiber, tapi kita berharap ke depan masyarakat Biak Numfor juga bisa beli fiber dari Mambura Muraya. Itu berarti sukses program dari gubernur, sukses program dari bupati untuk menjalankan program Astacita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mambura Muraya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih informasi menarik lainnya. Sebanyak 13 TPKK tersebar di Kabupaten Biak Numfor ramaikan lomba menu bergizi seimbang dan aman. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TPKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbai Barat Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
2: Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
1: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamin Amarian SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan 1 anak remaja putri usia 12 tahun.
3: Lomba Cipta Menu Pangan Lokal merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan selain mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang kita selalu kenal dengan B2SA, juga mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan berkreasi atau menciptakan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga.
1: Benyamin Amarian SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Manswam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumberker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
0: Mendengar ketersediaan stok beras di gudang Bulog Biak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor hingga 2027. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Roni Leluan berikut ini.
1: Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Biak, Armin Banjar, mengatakan penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026 dan proses realisasinya dimulai dari dalam kota. Ia menyebut kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sangat sama dengan beras sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan Jawa Timur, bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Menurutnya, untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Numfor, Padaido, dan Aimando, namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan di wilayah dalam kota terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk penerima manfaat masih mengacu data dari Kemensos, yakni desil 1-4, namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka penggantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa.
4: Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik bantuannya, jangan dijual, bisa dikonsumsi sendiri saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih akan berlanjut terus bantuan pemerintah untuk mensupport masyarakat akan sebagian pangannya. Kita fokus dulu sambil lihat kalau cuaca agak tenang, kita langsung geser dulu dan duluan. Karena takutnya waktunya 30 September, takutnya jangan sampai tidak kejar. Untuk kita terlambat selalu dulu, sebelum masuk musim pompa.
1: Menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton cukup hingga tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Ia berharap bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, Pemda Biak terbitkan penjual durian di Jalan Imam Bonjol karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ronald Loluan berikut ini.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota dan Satuan Polisi Pamung Praja pekan ini gencar melakukan penertiban terhadap para penjual durian di sepanjang Jalan Imam Bonjol Biak Kota. Penertiban ini dilakukan karena dinilai para pedagang

0: lalu lintas. Kepala Kelurahan Van Rooy Frans Rumsarwir di sela penertiban kepada awak media mengatakan, sesuai Perda 12 tahun 2012, trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun praktiknya trotoar digunakan untuk berjualan buah. Ia menjelaskan penertiban sudah dimulai sejak Senin sore dan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan hingga kawasan tersebut benar-benar bersih dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL.
1: Sebagai kepala kelurahan, kemarin sore saya bersama kepala distrik dan satu polisi bawah peraja, kita penertiban jualan-jualan durian yang ada di sepanjang Jalan Imam Bonjol. Karena sesuai aturan Perda 12 tahun 2012, trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Jadi dilarang untuk penjual buah-buah, tidak boleh berjualan di atas trotoar. Sudah jadi aturan. Imbauan dari pemerintah daerah bahwa harus jual di tempat yang sudah ditentukan, seperti di Pasar Nama Papua, di Pasar TikTok, yang itu sudah ditetapkan sebagai jalan kompleks yang bisa berjualan di sini. Jadi sekarang kami sementara tertipkan 2 hari ke depan.
0: Lebih lanjut, Frans menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan 2 lokasi khusus bagi para pedagang untuk berjualan, yakni di Pasar Mama-Mama Papua dan Pasar Tiptop sebagai kawasan kompleks perdagangan. Dengan berjualan di lokasi yang ditentukan, diharapkan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki bisa kembali menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Epi Burda mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: komposer Tony Q Rastafara.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Kita semua kembali dalam informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan beberapa pengumuman. Satu diantaranya dari PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Untuk warga Biak, ingat untuk bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat, bisa kena denda. Bahkan listrik diputus sementara, bongkar rampung, dan dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Tenang, cara bayarnya gampang banget. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Geleger PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, gadget favorit, dan voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dengan satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering Anda transaksi, semakin besar peluang menang. Download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Yang berikut pendengar, kami hadirkan pengumuman rangkaian sensus ekonomi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
3: Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
5: Terus, gimana cara daftarnya?
6: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi Mobile JKN.
6: Pertama, buka aplikasi Mobile JKN.
5: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
6: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
5: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
6: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
5: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN Mobile JKN.
6: Pendaftaran rehab selesai.
7: Kat. Kapan mulai syutingnya ini?
6: Tunggu apa lagi?
8: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
6: New Rehab.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IB.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti laporan lalu lintas. Iya, tepat pukul 6:47 waktu Indonesia Timur saat ini. Kita ikuti langsung bersama rekan-rekan Satlantas Polres Biak Lumpur. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih Bung Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Tuan Aspiadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2026, akan berjalan laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama

0: Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas selama 1x24 jam bersama rekan Bribtu Jorin akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi pendengar RRI Polres Biak dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toding, bersama satu rekan lainnya yang mana saat ini melaksanakan piket penjagaan laka lantas di kantor Satuan Lintas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dapat kami laporkan pendengar untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di wilayah Polres Biak Numfor selama 1x24 jam dari hari Selasa 1 September 2026 sampai dengan hari ini Rabu 2 September 2026 terpantau masih dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali. Untuk kejadian laka lantas sampai saat ini termonitor satu kejadian, yakni kecelakaan ganda roda 2 versus roda 2 yang terjadi di Jalan Raya Bosnik, tepatnya di Kampung Sopodibo sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Korban luka ringan 2 orang, kerugian material kurang lebih 500.000. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada pengguna jalan yang sedang beraktivitas baik roda 2, roda 4 dan juga pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm, sabuk keselamatan saat berkendara dan atau mengemudi. Kurangi kecepatan, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami laporkan dari penjagaan satu lintas Polres Biak Numfor. Kembali ke Panang di studio. Selamat pagi, Siwi Maka Semasa. Salam presisi Polantas dari seluruh masyarakat.
0: Terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam serta himbauan dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Muhammad Raspi yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Pramuka, lebih tepatnya di pertigaan SD Negeri Vandoi, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Pramuka dan sekitarnya. Kami persilakan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Terima kasih Mas Anang, selamat pagi buat masyarakat Biak, RWB, kawasan Biak. Saya Aibtu Raspi, pada saat ini sedang melakukan strong point pagi atau pengaturan pagi di atas Jalan Pramuka maupun Jalan Selat Sunda, melakukan pemantauan dan peneguran kepada seluruh masyarakat. Dan intinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor memberitahukan kepada kawasan Biak bahwa menggunakan jalan di atas Jalan Pramuka maupun Jalan Sunda, jangan melawan arah. Ini kebanyakan masyarakat ini melawan arah. Nanti kalau kena musibah, nanti toh kembali ke Satuan Lalu Lintas. Dan itu tidak akan dijamin oleh Jasara Harja maupun BPJS bila terjadi musibah, kecelakaan atau terjadi insiden yang kita tidak inginkan. Jadi untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat yang melintas di atas jalan yang kami telah sebut, baik yang depan pos Jalan Pramuka maupun ke SD Negeri, jangan melawan arah. Sekali lagi kami himbau, jangan melawan arah dan selalu menggunakan helm bila berkendara roda 2. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan Mas Arang. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Salam santun, salam sehat selalu. Cui, Mas Sumatera.
0: Terima kasih rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya serta informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Rulan Uduas yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis Biak, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro.

0: dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir U2 untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih Mas Arang di studio. Selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor di mana saja berada, di daratan maupun kepulauan Aimando Bajaido. Kembali lagi dengan saya, Brigadir Rulan Udwas, yang mana saat ini berada di Jalan Condronegoro, tepatnya depan satu atap Yati Samova. Tak bosan-bosan kami tetap menghimbau kepada masyarakat pada umumnya untuk tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan yang lain serta menggunakan helm agar tetap selamat sampai di tujuan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, baik bapak, mama, atau saudara-saudara yang lain yang aktivitasnya sering di kebun, untuk tidak membakar lahan sembarang bila mana itu perlu dibakar, agar tetap menjaga biar api tidak meluas atau melebar kemana. Demikian dari Jalan Condronegoro, kami kembalikan ke studio. Joshua.
0: Terima kasih rekan Brigadir Rulan U2 untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bripka Tri Suryanto, yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum, shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi Mas Anang, selamat pagi kakak penyiar yang berada di studio. Kembali bersama saya, Bripka Trikun, tepatnya di pos Traffic Light Dolok. Kami izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Traffic Light Dolok sendiri. Terpantau sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Untuk hal-hal menuju sendiri nihil, namun masih kami temukan beberapa pengendara lambat yang tidak menggunakan helm, dan kami melaksanakan peneguran. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, tak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian masalah yang dapat kami laporkan dari pos Traffic Light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Syukri ke semasa, tetap semangat, tetap berkarya, Tuhan memberkati kita semua.
0: Terima kasih rekan Bripka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di depan Masjid Baitur Rahman, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bripka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Baik, terima kasih Pak Anang yang berada di RRI Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI di mana pun berada. Kembali lagi bersama kami Bripka Ronald dan satu rekan atau senior Aibtu Anton Penyek. Pada pagi hari ini sedang melaksanakan pengaturan dan pantauan arus lalu lintas di atas Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Untuk situasi arus lalu lintas pagi ini berjalan ramai namun lancar. Aktivitas masyarakat dengan para tidak pesan-pesannya kami mengimbau kepada pengguna jalan raya roda 4 maupun untuk roda 2 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan. Demikian yang kami laporkan kami ke pesan-pesan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Bripka Ronald untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI, persatu pihak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi arus lalu lintas serta situasi Kamseltip Jarantas selama 1x24 jam bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, yang mana saat ini sudah tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Dan kami Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang selalu patuh, tertib, dan taat, tentunya selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan di atas jalan raya. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Kita kembali ke Bung Yan di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
4: Baik, pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian laporan lalu lintas. Tepat pukul 7, kita ikuti kembali penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta.
5: Terima kasih. Ya. Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara, bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama dengan pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di Bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Go Zefei Nur Izzuddin, mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak
3: progresif ya
1: yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
2: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
3: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
2: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
8: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 tampung LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
7: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang bukan hanya sarana dan prasarana saja. tapi juga SDM.
9: Itu kan, itu keinginan idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
7: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
11: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
10: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan. Oh, iya,
12: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
10: Ya, kan? Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
11: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
13: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
11: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
14: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
9: kebuatan mereka HP yang kertas HP
12: buatan gak pengaruh HP
9: buatan gak HP ini jenengan
14: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
15: Bulan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian sudah di apa setujui ya.
14: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Dintai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton dan belum termasuk dengan 5.000 ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
16: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
17: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
16: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
18: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
17: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia.

0: masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwo ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak menemani Anda dalam berbagai nuansa program siaran kami. Ragam informasi dan juga rangkaian kesibukan Anda sepanjang pagi ini kami akan terus kawali dengan informasi terupdate berbagai acara siaran Pro 1 yang terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk nuansa pagi ini, pendengar, edisi Rabu 2 September 2026. Ya, menemani Anda pendengar kami juga sampaikan untuk edisi esok pagi ya, Kamis 3 September ya akan dilaksanakan pelaksanaan RRIFES yang akan berlangsung pada edisi 3 sampai dengan 5 September 2026 hingga puncaknya nanti. Ya, ini RRI akan menyelenggarakan kegiatan RRIFES di mana RRIFES menghadirkan gerakan pangan murah dan juga UMKM lokal, menghadirkan UMKM lokal dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang akan hadir dalam rangkaian RRIFES akan hadir menemani Anda untuk edisi 3 hingga 5 September 2026. Ya, untuk pemahaman insar warga Biak dorang semua bisa terus hadir nanti mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di pelaksanaan RRIFES yang nantinya akan berlangsung untuk edisi esok pagi. Awal jumpa kita nanti di pelaksanaan RRIFES tanggal 3. Ada cek kesehatan gratis juga, CKG, dilaksanakan juga untuk donor darah, aksi donor darah untuk Anda yang ingin menyumbangkan aksi donor darah, dan juga pelaksanaan RRIFES dengan rangkaian-rangkaian kegiatan gerakan pangan murah dengan UMKM yang akan hadir menemani Anda juga di edisi RRIFES 3 hingga 5 September 2026. Menemani Anda masih dan berbagi program siaran kami yang terus hadir juga menemani Anda pada KR sepanjang pagi ini. Informasi terupdate yang akan terus kami hadirkan juga tetap bersama Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua sepanjang pagi ini. Semoga apa yang menjadi kesibukan Anda, aktivitas apapun yang di kantoran, yang di sekolahan, teman adik-adik sekolah, adik pelajar, dan juga yang sekolah tetap semangat juga menjalankan aktivitas belajar mengajarnya, yang melangsungkan kegiatan kantoran dan rutinitas seperti biasa, tetap semangat pagi mengawali Anda terus dengan segala rutinitas yang berlangsung sepanjang hari ini di Rabu 2 September 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
8: Pro 1, kanal informasi

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Lebih dari 80 pekerja rentan di Biak terima Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ya, ini informasinya langsung pendengar menemani Anda di pagi ini. Kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan di Snaker Kabupaten Biak Numfor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Biak Numfor melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan, di mana kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Pendengar, dalam kesempatan ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Joni Domeng menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Biak Numfor. Di mana ia mengatakan hal tersebut merupakan target dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, lebih khusus Dinas Ketenagakerjaan, untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada para pekerja dan juga bagaimana Dinas Ketenagakerjaan menciptakan kondisi yang baik di perusahaan yang ada di Biak Numfor, ujarnya. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi ini juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dasar hukum digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah mengatur secara jelas sanksi yang berpihak yang tidak patuh. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha serta perwakilan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menyerahkan Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan orang asli Papua OAP termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokber, kelompok sadar wisata Pokdarwis Distrik Sapomi 12 orang serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL 7 orang. Pendengar, di mana sementara itu Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor yang Gerrit Matius Karut Baba menyebut bahwa pelaksanaan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut, menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta tabungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum. Ia juga berharap seluruh pengusaha mematuhi ketentuan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan yang layak bagi para pekerja yang menunjang jalannya usaha. Demikian satu informasi pendengar yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

September ceria. RRI Biak kembali hadirkan RRI Fest 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk masyarakat Biak Numfor. Mulai Kamis 3 September 2026 ada launching RRI Fest dan gerakan pangan murah, kolaborasi bersama Bulog Biak dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, serta ada juga pasar UMKM. Mulai pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor LPP RRI Biak. Pada Jumat 4 September 2026, ada aksi donor darah melibatkan PMI Biak Numfor dan gerakan pangan murah, cek kesehatan gratis, dan pameran UMKM. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor LPP RRI Biak. Pada Sabtu 5 September 2026, puncak RRI Fest 2026 yang dimeriahkan dengan senam bersama, edukasi lingkungan bersama Trust Hero, dan pameran UMKM. Bertempat di halaman kantor LPP RRI Biak, mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Mari bersama sukseskan RRI Fest 2026. Jangan lewatkan keseruan dan berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan untuk masyarakat. RRI Fest, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

September ceria. RRI Biak kembali hadirkan RRI Fest 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk masyarakat Biak Numfor. Mulai Kamis 3 September 2026 ada launching RRI Fest dan gerakan pangan murah, kolaborasi bersama Bulog Biak dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Serta ada juga pasar UMKM. Mulai pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Timur. Bertempat di kantor LPP RRI Biak. Pada Jumat 4 September 2026, ada aksi donor darah melibatkan PMI Biak Numfor dan gerakan pangan murah, cek kesehatan gratis, dan pameran UMKM. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor LPP RRI Biak. Pada Sabtu 5 September 2026, puncak RRI Fest 2026 yang dimeriahkan dengan senam bersama, edukasi lingkungan bersama Trasiro, dan pameran UMKM. Bertempat di halaman kantor LPP RRI Biak, mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Mari bersama sukseskan RRI Fest 2026. Jangan lewatkan keseruan dan berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan untuk masyarakat. RRI Fest, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam.
1: Baik, pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur saat ini dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 9 saat ini waktu Indonesia Timur.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
5: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagian.